adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUTT dan SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUTT dan SUTET, mari lebih bijak bermain layang-layangan. Kurangi layang-layanganmu, kurangi nyawamu. Ini disampaikan oleh PT PLN Persero UIT 3D

itu dari sana lahir karya-karya penumbang yang begitu banyak. Untuk membahas ini, di dalam tim sudah bersama seorang guru yang setiap hari menampingi yang akan ikut kebutuhan khusus menemukan batas sendiri dari ibu, mengara awal niatnya, tersos, tergolong, dan itu adalah guru di STLB, TN, UK, dan DAP. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sebagai media ekspresi, apakah perlu juga membantu perkembangan mahasiswa kepercayaan diri anak-anak didik-didik?

pemberian bagi nelayan, seperti yang sudah disalurkan kepada nelayan tradisional di Gampu atau Desa Alinaga dan Dewang Raya, Kecamatan Siakwala, Kota Banda. Kepala Kota menyerahkan bantuan berupa jaring laut,

punya pengetahuan itu cukup bisa terang tapi tidak cocok di orang lain. Nah, makna yang sama ini bisa menimbulkan yang berbeda pada setiap orang. Sebagian orang dapat mengonsumsi tanpa masalah, sementara lainnya ini mengalami gatal, ruam, mentah, sakit perut, mentah, bahkan sampai sakit napas. Dan kemudian tersebut dapat berkaitan dengan alergi makanan atau intoleransi makanan. Hal tersebut lebih banyak dalam program klinik angkasa pusat teori di Bandar Aceh, seperti kemarin 26 September 2026, yang menghadirkan Dr. Muhammad Reza Sedulian, SPPDKI, sebagai speaker.

sudah waktunya disingkat setelah makanan dikonsumsi. Berikutnya, alergi dapat menimbulkan gejala pada berbagai bagian tubuh, antara lain kulit kemerahan dan gatal, pembengkakan pada sisi pada bibir dan mata, hingga sesak napas dan penurunan kesadaran pada kondisi.